0: utangkah kuakis kuakar kimpele FM nakatros beni sa lahong kabal. Bantyo sa kreli kakwa Dios.
1: Son las 10:35.